0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Ayo, kalau kita ngomongin hari Senin, udah pasti yang pertama kepikiran adalah pekerjaan.
2: Kerja lagi
1: ya, Rockstar. Dan kalau kita ngomongin dunia kerja nih, Rockstar, ada tren kerja baru di tahun 2026. Namanya soft retirement.
2: Apa tuh?
1: Jadi itu biasanya orang usia produktif itu tuh pelan-pelan bergeser dari kerja full time ke part time atau freelance. Jadi sebenarnya hal ini tuh bukan nunggu umur pensiun resmi ya. Jadi pensiunnya sekarang enggak lagi dipandang sebagai titik berhenti yang tiba-tiba, tapi proses yang lebih bertahap.
2: Oh gitu, jadi awalnya mungkin dia ngambil full time, terus pelan-pelan akhirnya freelance gitu, part-time, iya, biar lebih fleksibel gitu ya. Mungkin betul, karena usia pernikahan gitu-gitu.
1: Bisa jadi ya.
2: Yes. Dan makanya Rockstar, kita mau ngobrolin sama lo Rockstar yang mungkin sedang mengalami fase ini, di mana yang awalnya mungkin udah full time nih, akhirnya yaudah kayaknya dengan ambil part time akan lebih memberikan keleluasaan jadwal dan segala macamnya di dalamnya gitu. So yang mau share sama kita, kalau ada kesempatan geser dari full time ke part time atau freelance, kamu bakal ambil demi punya waktu lebih buat eksplor hal lain, atau tetap pegang full time karena lebih aman? Sharing-sharing sama kita bisa via WhatsApp di 0811-380778-78.
1: Bisa juga dari sosial media kita di therockinglife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Hey, it's One Brand FM. This is Rock Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yeah, lagunya pas banget ya buat ngawalin pagi yang produktif lagi, Rockstar. Tapi ini tuh lagunya nostalgia banget. Katanya aku dengar lagu ini pertama kali kalau nggak salah itu justru SD.
0: SD ya?
1: SD kalau nggak salah.
0: Kayaknya gue waktu dari dalam kandungan deh.
1: Dalam kandungan ya udah dengar.
0: Karena udah didoktrin gitu sama mama gitu.
1: Asik juga mama Jueda ya
0: kan. Rockstar, selamat menjalani pagi kamu ya di bulan Oktober ini.
1: Yep.
0: Ber Oktober ini semoga beruang, apa lagi ya? Berkecukupan kehidupannya.
1: Berbahagia.
0: Dan termasuk juga bersenang-senang tempat kerja kamu. Karena kali ini kita sesuai dengan jadwal ya. Hari ini kita bakal ngobrol tentang pekerjaan-pekerjaan. Nah, kalau kamu ada kesempatan buat geser dari full time ke part time atau freelance, kamu bakal ambil demi punya waktu lebih buat ekspor hal lain atau tetap pegang full time karena lebih aman?
1: Soalnya nih Rockstar, ada studi dari Fidelity Investment, itu 72% orang Amerika sekarang berharap bisa pensiun dengan caranya sendiri.
0: Ih, mau dong.
1: Dan 61% diantaranya milih pelan-pelan keluar dari kerja full time.
0: Yes.
1: Lewat konsultasi part time, freelance, atau kerjaan yang benar-benar mereka sukai. Jadi ada nih yang namanya Rita Ashaf. Jadi dia tuh Vice President of Retirement Offerings di Fidelity, yang bilang konsep pensiun sekarang tuh lagi dibingkai ulang secara total. Jadi kayak ada perubahan
0: bentuknya. Jadi kalau
1: template-nya si pensiun ini udah berubah gitu.
0: Yes. Jadi mungkin kalau semisal dulu itu orang pensiun kan memang sesuai dengan usia gitu ya. Jadi memang yang formal. Jadi kalau sekarang tuh udah mulai berubah gitu. Menurut si Rita ini ya. Dan penyebabnya Rockstar, dan kita analisis dari Forbes yang ditulis dari Bernard Marr, dipicu dua hal sebenarnya. Ada hal yang membuat apa sih orang tuh akhirnya merubah cara untuk mereka pensiun gitu.
1: Iya.
0: Jadi ada dua nih. Yang pertama, orang sekarang hidupnya lebih sehat dan tetap bugar lebih lama. Keinginannya seperti itu. Dan punya aksesibilitas kerja freelance serta gig ekonomi yang makin gampang.
1: Yes.
0: Bikin orang bisa mulai ngurangin kerja full time di usia yang lebih muda gitu ya, dari generasi sebelumnya. Jadi sebenarnya bukan cuma soal kesehatan juga, tapi soal fleksibilitas kerja yang sekarang jauh lebih terbuka.
1: Nah, kalau kamu sendiri nih Rockstar, kalau misalnya ada kesempatan bisa geser ke full time, dari full time ke part time atau freelance, dan punya penghasilan yang masih cukup nih, kamu bakal ambil demi punya waktu lebih buat eksplor hal lain atau tetap pegang full time karena merasa lebih aman gitu? Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 3807878.
0: Dan masih ada Rockstar, buruan ke Instagram kita sekarang juga, sekalian di follow di @therockinlife.bali. Dan selanjutnya kita puterin buat lo Salma Salsabil with Maha Benar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Podcast bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

0: rupiah. Mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: FM, The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Gue heran deh, Rockstar sama Yuyu ini ya.
0: Apa?
1: Dia minggu lalu masih bindeng, masih radang. Hari ini juga masih radang. Kok kenapa sih, Kak?
0: Kalau aku jujur, jadi kan aku ini kan penyanyi papan bawah.
1: Oke, papan bawah. Papan surfing maksudnya.
0: Papan surfing ya.
1: Oke, oke.
0: Jadi kan kalau papan surfing itu banyak ombak ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi itu yang membuat radangnya belum berhenti.
1: Oh, karena kebanyakan main berarti kau ya?
0: Iya, main.
1: Main apa? Padel.
0: Main padel.
1: Paling padel kali. Ya.
0: Enggak semes soalnya. Teng, teng, neng. Oh beda ya, beda.
1: Gue gak paham lagi.
0: Aduh.
1: Oh, smash boy band maksudnya.
0: Iya.
1: Oh, kita soalnya gap momennya jauh ya, mohon mabuk ya.
0: Oh iya.
1: Kita langsung ngajakin lo untuk ngobrolin kalau ada kesempatan geser dari full time ke part time atau freelance, kamu bakal ambil demi punya waktu lebih buat eksplor hal lain atau tetap pegang full time karena lebih aman secara finansial.
0: Nah, yang menarik nih, jadi menurut Forbes at a soft retirement ini tuh juga nguntungin dua pihak sekaligus sebenarnya,
1: yes.
0: Ya kan? Jadi buat karyawan sendiri ini tuh bikin transisi dari kerja ke pensiun jadi lebih mulus atau smooth. Sambil tetap ngasih penghasilan dan nunda waktu buat ngambil dana pensiun atau tabungan hari tua. Sementara nih, buat perusahaan sendiri, ini tuh jadi kesempatan buat tetap manfaatin keahlian, pengalaman, dan juga kemampuan mentoring dari karyawan senior. Walaupun mereka udah gak harus kerja full time. Tapi ini sering banget terjadi. Jadi kalau kamu lihat perusahaan-perusahaan yang udah lama, itu tuh sering banget ada karyawan yang udah lama banget kerja di situ, tapi mereka tuh sebenarnya udah nggak stay di situ. Tapi kalau dibutuhin, kalau misalnya untuk jadi konsultan, misalnya pas lagi audit, mereka jasanya dipakai kayak gitu.
1: Oke, karena mereka udah lebih kayak lama di sana ya, gitu kali ya.
0: Kayak gitu-gitu.
1: Yes. Dan tambah lagi nih, Rockstar dari Clippinger juga jelasin nih kalau soft retirement ini nggak cocok buat semua orang. Nah, prosesnya butuh penyesuaian gaya hidup, pergeseran identitas profesional dari posisi senior ke part time gitu ya. Dan harus rela ngorbanin waktu kamu, waktu luang kamu yang penuh biasanya didapat dari pensiun total.
0: Yes.
1: Jadi yang muncul setelahnya adalah kesadaran konsep pensiun sekarang ini udah nggak lagi harus nunggu umur 50 tahun sampai 56 tahun gitu ya. Atau 60 tahunan biasanya mungkin kalau di Indonesia ya. Tapi bisa jadi proses bertahap yang dimulai dari usia yang lebih muda juga bisa, demi untuk hidup yang lebih seimbang. Kalau lo sendiri, yuk, apakah ingin untuk pensiun muda dengan cara move nih dari mungkin sekarang profesional atau yaudah gue profesional dulu office hour gitu, sampai akhirnya menemukan waktu yang tepat untuk okay, ini saatnya untuk freedom deh gitu.
0: Iya, mau banget sih.
1: Mau banget pasti ya.
0: Jujur, apalagi kalau ngomongin udah tinggal di Bali, kita pengen banget ya menikmati hidup yang balance banget ya. Dimana tuh kayak masih bisa kerja tapi juga masih bisa menikmati kehidupan-kehidupan di Bali gitu.
1: Yes, itulah kenapa Rockstar.
0: Kalau gue sendiri gimana?
1: Kalau gue sendiri saat ini masih masa transisi.
0: Mm-mm.
1: Jadi maksudnya kan belakangan ini sebenarnya kerjaan gue adalah sebagai freelance MC ya. Dan apa namanya, selain freelance pastinya juga di sini sebagai penyiar juga. Dan belum pernah merasakan yang namanya kerja office hour, kerja full time gitu. Dan akhirnya mulai hari ini, tepat banget nih Rockstar, gue akan memulai magang di GWK nanti. Jadi mungkin kalau mampir GWK, cari aja. Ada
0: Harry
1: penyiar
0: Weda, gitu.
1: Namanya Harry Weda. Harry apa yang menyenangkan? Harry Weda.
0: Itu dia udah ucapkan 1000 kali ya, Rockstar ya.
1: Udah ada biasan dia. Pokoknya mungkin masih masa transisi untuk menemukan pola yang paling pas. Apakah gue akhirnya nanti berkarirnya di office atau mungkin tetap freelance gitu. Dan pasti Rockstar lo masih bisa dengerin kita untuk request-request juga. Sekalian gabungan sama kita tentang kalau ada kesempatan geser dari full time ke part time atau freelance, kamu bakal ambil demi punya waktu lebih buat eksplor hal lain atau tetap pegang full time karena lebih aman.
0: Kamu bisa sharing dari WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan pastinya bisa juga ke Instagram kita sekarang juga ke @therockylife.bali. Dan ternyata ini udah ada Ilma Dewi Sartika nih, atau Kak IDS yang biasa kita panggil ya.
0: Hi, good morning Kak.
1: Hi, morning. Katanya kalau aku maunya freelance tapi gajinya lebih dari full time biar bisa sering-sering main sama Naina. Maaf ya kesebut full ya, besok nggak saya ulangi deh.
0: Besok ikut dong kalau nongkrong sama Naina. Kebetulan sama Naina seumuran.
1: Oh, seumuran.
0: Seumuran.
1: Kalau gini ya, kalau dadongnya. Kau tahu dadong nggak sih?
0: Gak tahu.
1: Oh, dadong itu nenek.
0: Ya,
1: artinya.
0: Udah tahu aku.
1: Udah tahu. Gue pura-pura nggak tahu.
0: Pura-pura aja.
1: Dasar. Dan ada juga pacarku yang lagi dengerin, hati-hati di jalannya saya.
0: Oh.
1: Pernah 3.8 FM, The Working Life,
0: Bali.

0: nemenin kamu nih Rockstar. Dan pastinya karena udah jam 9 udah saatnya kita closing topik dulu. Tapi jangan sedih karena kita di sini masih bakal nemenin kamu sampai ke jam 10. Dan intinya dari topik hari ini, menurut aku sendiri ya, setiap orang itu punya caranya masing-masing. Ada yang mungkin lebih nyaman ketika dia kerja full time karena ngerasa kayak, oh aku udah tahu nih patokan gajiku berapa, jadi aku udah tahu pengeluaranku tuh berapa, pemasukanku berapa. Tapi mungkin ada yang ngerasa kayak dia lebih nyaman untuk bekerja part time atau freelance karena dia bisa eksplor hal-hal lain gitu.
1: Betul, betul.
0: Atau nerima tawaran-tawaran lain gitu.
1: Yes. Dan itu intinya kembali lagi ke pilihan dan kesukaan masing-masing Rockstar. Kalau gue sendiri suka menjalankan keduanya. Kalau bisa berbarengan, kenapa enggak?
0: Betul. Gitu lah sih.

0: 87,8 FM, The Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Ya, sungster pasti kamu masih di GMR barengan sama Heru Wedaan.
0: Yemeli.
1: Sampai jam 10 ini Rockstar ya, yes. Jadi selama sejam ke depan lo masih bisa untuk dengerin lagu-lagu favorit kamu. Ataupun kalau GMR udah berakhir di hari ini, kamu tetap masih bisa kok untuk selalu stick around di 83,8 FM Rockstar.
0: Iya, benar sekali. Dan gimana hari kamu Rockstar menuju jam-jam 10? Biasa nih jam-jam 9 udah nyampe kantor ya. Ada yang udah mulai kerja, ada yang mungkin masih di perjalanan karena jam kerjanya start dari jam 10. Ya semoga di minggu kedua di Oktober ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan tetap semangatnya, sparknya juga masih ada karena masih awal
1: masih
0: bulan
1: awal. Banget ya. Yes.
0: Dan hari ini juga Weda first day magang ya.
1: Betul.
0: Gimana sih perasaan kamu hari ini?
1: Jujur excited tapi campur aduk deg-degan juga. Ya. Maksudnya kayak belum pernah untuk masuk ke lingkungan office. Jadi gue ngerasa apa ya nanti kerjaannya, tugasnya gimana ya. Terus nanti jadi waktu sampai di office gue langsung menghadap dan ada mungkin kayak perjanjian or something gitu deh mungkin.
0: Okay.
1: Jadi kayak anak kecil ini akhirnya mulai belajar untuk menjadi
0: orang dewasa sendiri ya.
1: Gitu kali ya.
0: Mulai melakukan adegan dewasa dia.
1: Aduh,
0: ya.
1: Adegan dewasa yang berbahaya.
0: Iya.
1: Kerja.
0: Tapi kira-kira Weda apa hal yang paling kamu khawatirkan dalam pekerjaan kali ini gitu loh?
1: Jujur nggak ada sih.
0: Maksudnya apakah takut nyambung ke circle-nya atau mungkin takut ngerti nggak sama job desk-nya apa gitu?
1: Sebenarnya kalau ketakutan gue nggak ada. Maksudnya karena misalnya walaupun ada mungkin bisa nggak ya, cuman gue meyakinkan diri gue bisa kok, bisa kok, bisa gitu.
0: Sagitarius soalnya.
1: Sagi emang gitu kali
0: Sagi
1: ya.
0: Sagi emang gitu. Mereka optimis parah.
1: Oh, maksudnya
0: mereka percaya sama diri mereka sih gitu basicnya.
1: Misalnya kayak kan gue masuknya divisi event ya Rockstar ya, yeah. Jadi kan otomatis gue akan handle event yang ada di GWK. Bahkan termasuk nanti Bali Countdown 2027. Berarti gue akan handle itu. Which is one of the biggest event that I will handle it in this years gitu ya. Mungkin akan ada rasa wah gimana sistem kerjanya di sini. Mungkin ada penasaran kepikiran itu. Cuman gue rasa oh gue bisa kok, gue yakin bisa gitu. Sok bisa aja.
0: Iya, bawahnya Rockstar mungkin
1: takut ngomongin ini.
0: Gak apa-apa, harus pede dan optimis ya kan. Dan buat kamu Rockstar yang mungkin juga kayak Weda, day one kerjaannya semoga berjalan dengan lancar. Dan buat kamu Rockstar yang mungkin day one pacarannya hati-hati sayang.
1: Yes. Dan barusan juga kita udah puterin lagu requestan Mami Jane, ada dua. King Promise Terminator juga Hugel featuring Dekom,
0: yeah.
1: I adore you. Dan selanjutnya Rockstar kita puterin untuk kamu, Depa Baru featuring Kento Aji juga The Adams, Rima Raga.

0: sebelah sini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: 107.9 FM. This is The Rocking Life Valley, where everyone can be a rock star. Yes, rock star masih berada di Wedelin dan juga Weda. Ini jam-jam segini biasa jam-jamnya kita sarapan.
1: Jam-jam sarapan yang terbaik memang. Cuma rockstar kita udah mengawali sarapan kita dengan nasi bungkus barusan.
0: Yeah.
1: Jadi kita udah mengisi perut kita yang keroncongan ini. Cuman gue barusan udah langsung memberikan penyegaran di mulut. Makanan pencuci mulutnya.
0: Pencuci mulut ya.
1: Gue pakainya buah. Ada buah sama jajan pelangi.
0: Pelangi. Oh yeah. Ya itu kue jadul itu ya. Kue jadul.
1: Yes.
0: Nah, kalau ngomongin makanan penutup nih, biasanya kan pasti rata-rata beberapa orang itu setelah makan wajib banget ditutup dengan sesuatu yang manis.
1: Yes.
0: Kalau lu sendiri, lu tipe kalau orang yang wajib ada penutup yang manis atau enggak, Wan?
1: Jujur enggak?
0: Enggak ya.
1: Jujur gua sendiri enggak terbiasa dengan itu. Cuman tadi setelah dapat buah, enak ya, kok enak.
0: Enak.
1: Biasanya kalau habis makan nasi, gua langsung ya udah minum air cukup gitu.
0: Oh, kalau aku nih sebelum benar-benar diet itu, aku tuh tipe kalau orang yang kalau habis makan wajib banget penutupnya manis.
1: Wajib manis, cake, minuman
0: cake
1: gitu ya?
0: Atau kayak permen gitu. Ah, jadi kalau misalnya nggak manis tuh kayak nggak ngenutup gitu loh. Jadi pingin ngunyah terus. Tapi kalau udah kena yang manis tuh kayak udah langsung tutup. Tapi kadang tuh jadinya nggak bagus kan.
1: Yes.
0: Karena kita udah makan nasi, udah ada gulanya, terus kita menutup lagi dengan yang manis-manis. Mungkin kalau jarang-jarang it's okay lah. Tapi kalau udah terlalu sering, menurutku tuh kayak
1: jangan ya. Cuman sekarang kan kamu lagi program diet nih.
0: Berarti
1: kamu abis makan ngapain? Abis makan nasi maksudnya.
0: Habis makan ngapain dulu?
1: Terus tidur. Nggak, maksudnya makan apa lagi gitu?
0: Enggak sih, abis makan udah selesai. Aku lebih banyakin minum air putih sih sekarang. Jadi kalau misalnya lapar lagi, nanti biasa minum gitu. Kalau nyemil lebih ke buah juga milih sih ya. Kadang ada beberapa buah yang kadar gulanya tinggi. Nah kalau rockstar sendiri gimana? Apa kalian tipe yang misalnya setelah makan harus ada makanan penutup yang manis-manis? Kamu boleh sharing sama kita karena kita masih di sini buat temenin lo sampai ke jam 10 pagi.

0: Rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Yes, Rockstar, pasti kamu masih di Age of Empires FM, The Rocky Night Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, nah begini kita mau sedikit nostalgia dulu ya. Balik ke masa-masa sekolah, yes. Ya kan? Biasa masa sekolah itu adalah masa-masa yang seru banget untuk diingat-ingat lagi. Lucunya ada, randomnya ada, semuanya ada. Kalau Weda sendiri, masa sekolah apa sih kenangan yang paling terbaik
0: lah, ingat,
1: yang
0: gitu ya.
1: Lu ingat?
0: Mungkin yang paling dekat adalah terakhir gue kan SMA. Nah jadi untuk SMA itu ada yang namanya DBL. Lu tau DBL gak sih?
1: Tau, yang
0: kayak
1: ya.
0: Basket itu
1: ya, ya, ya.
0: Jadi gue gak tahu. Pokoknya apakah di semua sekolah sama. Cuman gue rasa di Bali terutama ya. Tapi kalau di daerah lain gue kurang tahu. Jadi kalau di Bali sendiri benar-benar hype DBL tuh gede banget. Termasuk juga di tahun ini udah mulai roadshow setahu gue. Jadi gue udah lihat kemarin ada di story-story gitu kan. Benar-benar hype-nya gede. Jadi waktu itu kita semacam latihan untuk jadi supporter yang benar-benar satu semua angkatan. Tiga angkatan totalnya mungkin sekitar 3.000 kali ya mungkin ya. Kita segitu untuk latihan. Latihan untuk jadi apa namanya?
1: Seperti hore-horenya.
0: Jadi misalnya waktu sekolah kita tampil, kita datang dan sampai malam gitu. Jadi hal menurut gua satu hal yang seru itu di sana, termasuk juga menunjukkan gimana sih kita benar-benar
1: support ya,
0: support sekolah alma mater gitu. Kalau lu sendiri ada enggak?
1: Ada pensi.
0: Pensi.
1: Jadi setiap kita mau kelulusan pasti kita ngadain pensi di sekolah itu. Dan kebetulan karena kita adalah kelas yang mau lulusan, jadi kita buat pensi sekaligus kita juga ada panitia. Di situ tuh bondingnya makin deket banget kan. Di situ ada pasti ada marah-marahnya, tapi habis itu endingnya tuh kayak barengan. Terus di pensi kita ada nyanyiin lagu. Kamu tahu lagu Lovina atau Lovinda ya, yang judulnya tuh Kenangan Terindah.
0: Kenangan manis. Oh beda ya.
1: Kan Pamukas yang jadikan ini.
0: Oh yang itu gue tau.
1: Bisa
0: itu nangis ya sih, sedih ya sih.
1: Nangis tapi seru banget.
0: Yes, finally gue keluar dari sekolah.
1: Keluar karena merasa kayak sebentar lagi saya udah gak harus bangun pagi. Dan saya sudah menjadi kakak-kakak. Ternyata kalau bisa mengulang, saya ingin mengulang masa itu.
0: Oh iya.
1: Gak apa-apa bangun pagi tapi gak mikirin jajan.
0: Mesti jajanin ya.
1: Iya.
0: Cuman kalau waktu sekolah lo ikutnya ekstra apa? Ekstra kulikuler.
1: Ekstra kulikuler. Aku ngikutnya dance.
0: Dance. Wah, anak dance banget.
1: Dance abis gue.
0: Selain dance apa lagi?
1: Dance aja.
0: Itu doang. Wah, ya. Kalau gue sendiri banyak sebenarnya yang diikutin. Jadi soalnya pas
1: Oh bisa banyak ya. Kalau di tempat itu wajib satu doang.
0: Wajib
1: makanya
0: satu
1: doang.
0: Maksimal berarti ya. Sebenarnya di gue juga sama. Maksimal sih bilang 1-2 gitu. Cuman ada yang kalau misal aktif dia bisa ikut 5 gitu.
1: Oh.
0: Jadi gitu. Cuman dia gak ikut organisasi lain. Ya udah organisasi di ekstra itu doang
1: aja.
0: Cuman salah satu pengalaman yang paling seru adalah di teater. Jadi waktu itu kan kita kayak semacam casting gitu kan untuk menentukan pemeran utama segala macam.
1: Oh, iya.
0: Nah, jadi ini kan ini SMP tapi SMA gue akhirnya gak ikut teater lagi. Jadi waktu SMP akhirnya gue memutuskan untuk joinan itu karena oh gue pengen jadi main character nih di dunia ini gitu. Emang sifat-sifat Sagi tuh NPD gue yakin.
1: NPD mampus.
0: Cuman akhirnya waktu castingnya yang paling gola adalah kita disuruh baris dan menghadap pohon.
1: Okay.
0: Jadi kita ngomong sama pohon.
1: Emang gitu kan.
0: Jadi gini, sekarang ketawa semua. Jadi kita terus sekarang kalian nangis sampai keluar air mata. Nangis semua. Sekarang bujuk pohonnya biar mau balikan pacar sama.
1: Oh my god. Terus akhirnya siapa yang jadi main karakter?
0: Yang gue kayak adalah setelah itu covid. Jadi gak jadi
1: apa. Kacau sih, kacau.
0: Dan masih bisa stikeran di 8 GB 8 bareng kita di Gamer.

0: ketemu. Siapa bilang kita gak jodoh rockstar? Buktinya kita di sini terus nemenin kamu, ya kan?
1: Betul betul betul.
0: Itu tadi kita berjodoh rockstar. Game HR tuh berjodoh buat nemenin kamu setiap pagi dari jam 7 sampai ke jam 10 pagi.
1: Dan pastinya kita selalu senang untuk bisa menyapa kamu di pagi hari ini.
0: Betul.
1: Bisa ngobrol juga ya.
0: Mm-mm.
1: Dan semoga rockstar kita selalu diberikan kesehatan menjalani sisa akhir tahun 2026 ini.
0: Amin.
1: Dan 2027 dipenuhi dengan berkat yang lebih baik lagi.
0: Yes.
1: Gitu ya.
0: Nah pasti ya rockstar, karena udah jam 10, udah saatnya kita berdua pamit dulu. Dan jangan sedih, semoga hari ini semuanya berjalan lancar, begitu juga kita berdua ya.
1: Betul-betul.
0: Dan rockstar, semoga hari ini Weda juga harinya magangnya lancar.
1: Yes, begitu juga Kayu yang akan selanjutnya lanjut ke office lagi.
0: Kehidupan.
1: Jadi kita
0: ya.
1: Hampir mirip ya kesibukannya
0: ya.
1: Kita pagi terus lanjut office life gitu.
0: Yes.
1: Rockstar ya. Dan pastinya rockstar, kita akan terus bertemu dari Senin sampai Jumat di jam yang sama 7-10 di channel yang sama di
0: Game HR Good Morning Happy Rockstar, pastinya di 87.8 FM The Rocking Life Valley.
1: Yes, yes, yes. Kalau gitu kita pamitan dulu rockstar ya. Sampai ketemu besok lagi. Hera udah pamit.
0: Iya, Madeline pamit.
1: And have a rocking
0: day. Bye-bye. Game HR comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

0: Cuy, cuy, cuy. Lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa

0: Rupiah. Mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.
3: Are you on your way?
4: Gak lah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
3: I have your location.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

entertainment media The Rock in Life Bali. Udah dulu Rockstar. Lo tahan dulu emosinya, tapi boleh dikeluarin kalau soal pengen liburan, ya kan? Kalau udah punya plan mau pergi traveling kemana berikutnya, kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang udah waktunya untuk pilih perjalanan kamu bersama CityLink. Ada banyak banget pilihan destinasi, harganya mulai dari 700 ribuan rupiah. Jadi mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, sekedar cari suasana baru, kamu tinggal pilih destinasinya, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Apalagi kalau kamu udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink buat ngedapetin gratis bagasi 20 kg. Gampang, praktis, mudah, cepat, ya kan? Semua bisa kamu lakuin langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi udah siap buat menentukan perjalanan berikutnya? Cek info lengkapnya sekarang deh di www.citylink.co.id. Sekali lagi citylink.co.id dan aplikasi CityLink, juga sosial media @citylink. Sekali lagi sosial medianya @citylink.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Valen Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Udah dulu Rockstar. Lo tahan dulu emosinya, tapi boleh dikeluarin kalau soal pengen liburan, ya kan? Kalau udah punya plan mau pergi traveling kemana berikutnya, kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang udah waktunya untuk pilih perjalanan kamu bersama CityLink. Ada banyak banget pilihan destinasi, harganya mulai dari 700 ribuan rupiah. Jadi mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, sekedar cari suasana baru, kamu tinggal pilih destinasinya, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Apalagi kalau kamu udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink buat mendapetin gratis bagasi 20 kg. Gampang, praktis, mudah, cepat, ya kan? Semua bisa kamu lakuin langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi udah siap buat menentukan perjalanan berikutnya? Cek info lengkapnya sekarang deh, www.citylink.co.id. Sekali lagi citylink.co.id. Dan aplikasi CityLink juga sosial media @CityLink. Sekali lagi sosial medianya @CityLink.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat berhenti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: miliar rupiah.
1: Mau dipenjara?
2: Dih, ya enggak lah.
1: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: banyak bantuin loh.
1: Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik.

0: Macklemore. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Derp and Jive on The Rocky Life.
2: It's important of them. This is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hi, rockstars. How are you today? Hari Senin lagi barengan sama Rarissa Sastro di Drive and Jive. Panas membara ya. Seperti aku yang hari ini memakai baju menyala. Warna merah dong rockstars. Gak mau kalah ya sama semangatnya rockstars juga nih. Di hari ini kita punya banyak banget seperti biasa di Drive and Jive sampai jam 8 malam nanti. Ada trending topic, terus juga kita punya throwback ya dengan lagu 90-an dan awal 2000-an. Ramalan zodiak of course, Radam Rari is here. Dan kita juga punya obrolan yang tipis-tipis seru nih di sore nanti ya, afternoon booster. Terus juga aku mau kasih kamu recommended movie. Asik. Jadi gimana rockstars hari Seninnya? Banyak yang sudah semangatnya berapi-api. Banyak juga yang masih very very sleepy, Rarissa. Ngapain sih kemarin weekendnya? Ya udah enggak apa-apa ya. Baik yang lagi semangat membara ataupun yang masih sleepy gitu kan ya, Josie. Ya udah. Sini, aku gak kemana-mana ya. Asalkan kamu juga gak kemana-mana dong ya rockstars. Kita mulai aja, this is Drive and Jive. Driving your heart, driving your soul. Of course with me, right here, right now, Rarissa Sastro.

0: Isi yung Porrero Fam, this is the Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Lalisa, sawadika. Ih, jadi ingat nih ya, nih berhubungan sekali nih ya, asal muasalnya seorang Lalisa sama berita hot kita hari ini, Rockstars. Ada apa sih yang sedang terjadi di seputaran dunia dan dekat-dekat kita? Okay, let's go for our trending topic for today.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Dari CNNIndonesia.com, berita panas kita datang dari pertandingan Indonesia melawan Thailand yang akan diadakan malam nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam FIFA ASEAN Cup 2026 nih, Rockstars. Digadang-gadang ini pertandingan akan sangat berat karena untuk pertama kalinya timnas memperjuangkan tropi dari 1991. Udah lahir belum? Nah, timnas Indonesia pun dinilai akan bekerja keras ya, Rockstars, karena absennya oleh Romeni akibat akumulasi kartu. Aduh, ayo dong Indonesia, prok ya. Semoga aja berjalan dengan sebaik-baiknya. And this is Rarissa Sastro for the Rocking Life What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

It's 7.8 FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone of course is a rock star. Lagu yang manis banget dari Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Biasanya gitu ya, rock stars ya. Belum tentu seseorang yang paling menyuarakan sayangnya itu adalah yang benar-benar tulus menyayangi kamu, rock stars ya. Kadang-kadang ada yang hanya lewat keringan mata, lewat senyum simpul dan perhatian jarak jauh. Ada yang lewat act of service gitu kan. Tapi ini ya, kalau ngomongin soal say nothing at all, ini sepertinya sudah pertanda untuk aku menghadirkan Madam Rari. Ya, yeah, dia balik lagi untuk membacakan zodiak hari ini. Karena ini yang digadang-gadang dibacakan adalah seekor zodiak, seekor yang kalau dia udah sampai say nothing at all, danger. Siapakah dia? Taurus, betul. Karena Taurus itu ya, kalau dia masih care sama seseorang, itu dia akan tanda kutip membicarakan, mengkomunikasikan, rese, annoying, kayak ngebahas ulang gitu, rockstars. Tapi kalau udah sampai diam seribu bahasa, nggak peduli. Nah, udah abis itu, kelar sayangnya lo. Nah, minggu ini sendiri ya, seorang Taurus ini ritme kerjanya cepat, padat, nggak pakai basa-basi, tipikal Taurus. Dan terus juga menemukan banyak peluang baru. Keuangannya sendiri pun Taurus ini ya, karena memang ini dipenuhi dengan energi Venus, sangat menyukai kemapanan dan kemewahan ya. Energi keuangannya stabil ya Taurus ya, karena kemarin juga sempat moon in Taurus kan. Tapi di sisi lain nih, ada kecenderungan melakukan impulsive spending yang agak luar biasa ya dibanding bulan-bulan sebelumnya. Kenapa tuh Taurus tuh? Ayo ditahan ya. Ditambah lagi nih, ada banyak orang yang muncul di dalam situasi networkingnya Taurus, terkoneksi, bikin dia jadi dicari gitu seorang Taurus ini sama banyak orang karena sifatnya yang mengayomi. Jadi sering diajakin nongkrong di mana-mana. Nah, asalkan nongkrongnya ditraktir sih nggak apa-apa ya Taurus ya. Tapi kalau lu juga ya ngeluarin modal mulu gitu, apalagi Taurus hobinya ngasih makan orang kan, ya udah deh. Kadang-kadang disitulah ya yang menjadi bumerang. Nah, untuk kesehatan, jangan lupa Taurus, tubuh itu perlu recovery. Memang movement kamu luar biasa, energimu juga. Tapi recovery ini bukan cuma sekedar istirahat dalam artian tidur ya, tapi ini juga lebih kepada mengistirahatkan pergerakan kamu dengan pergaulan gitu. Kayak gak semua orang perlu diayomi Taurus. Coba dikasih boundaries yang tepat, yang tegas, yang lugas, namun tetap pantas gitu kan ya. Sedap ah ya. Pokoknya Taurus semangat membara ya hari Senin ini. Dan kalau misalkan rockstars yang lain zodiaknya juga pengen dibacakan, boleh silakan DM kita at therockinglife.bali, atau colek-colek Rarisa juga boleh ya, at Rarisa Sastro. I'm about to explode. Take off the slow.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: FM, rock your day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. James Arthur, Waste My Tears, and of course, you're not wasting your time, rock stars. Let's go to our bumper throwback for today.
1: Let's bring back your best memories with throwback.
0: Karena di throwback kita kali ini ada lagu dari tahun 2002 yang judulnya Lonely Day. Pasti rockstars tahu nih ya, dirilis sama Phantom Planet. Dan lagu ini adalah karya terakhirnya drummer Jason Schwartzman, yang sebelumnya akhirnya meninggalkan Phantom Planet karena dia mau fokus ke karir actingnya waktu itu ya. Itu pas dia lagi baru aja main film Rushmore kalau gak salah. Nah, Lonely Day ini semakin terkenal karena di tahun yang sama ini sempat menjadi soundtrack dari serial apa? Smallville, bener, sama Laguna Beach. Kelihatan kan angkatannya kan ya, rockstars ya, yang ngangguk-ngangguk sama senyum-senyum mengingat masa itu. Yang uniknya lagi, MTV saat itu menyebutkan kalau Lonely Day sendiri ini adalah lagu happy sad gitu ya genrenya, di mana nadanya terdengar ceria walaupun liriknya tuh jelup deep dalam sad. Dan musik videonya juga dikerjakan sama sepupunya si Jason Schwartzman ya, yang namanya Roman Coppola. Nah, yang adalah anak dari Francis Ford Coppola yang juga sebelumnya menjadi sutradaranya Godfather. Wow, keren. Kalau begitu, ayo nyanyi. Are you ready, rockstars? This one is Phantom Planet, Lonely Day.

0: 8.7 Radio Farm. This is The Working Life Body, your number one lifestyle and entertainment media. Some 41, Fat Leap, and your loved one Rarissa Sastro is here for your afternoon booster. Let's go. Cause sometimes I could have my Gucci.
1: Cause I might be better. Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di afternoon booster.
0: Ya kan tadi udah dikasih contekan tuh ya di story at theworkinglife.bali. Kamu pengen jadi KOL, pengen jadi influencer, rockstar. Sekarang nih sekarang banyak banget ya orang yang punya cita-cita jadi KOL atau influencer. Bahkan dari anak-anak kecil zaman sekarang tuh juga kalau ditanya cita-citanya apa, kalau nggak YouTuber, influencer, KOL yang di sosmed gitu. Nah tapi ternyata banyak juga loh orang yang belum tahu nih ada sebentuk perbedaan antara KOL dan influencer. Nah, lo sendiri gimana rockstars? Tahu apa enggak? Atau kamu punya definisi sendiri tentang KOL dan influencer dalam ruang batinmu? Ayo dong kasih tahu kita bedanya apa menurut rockstars. KOL dan influencer, what's the difference? Sekalian kasih tahu juga mau request lagu apa ya lewat WhatsApp 0811 3807878 Sabi, ataupun juga langsung aja DM mention at theworkinglife.bali di sosmed atau at Rarissa Sastro.

FM, this is The Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Still with Mira, Risa Sastro di Afternoon Booster kali ini, yang lagi ngebahas soal apa sih bedanya KOL atau Key Opinion Leader dengan influencer ya, rockstars ya. Oh, ini tadi ada siapa ya yang sudah menyolek-nyolek aku? Hai kakak Leoni. Nah, ini katanya dia, Risa, kalau menurut gua, KOL itu tuh lebih kepada seseorang yang punya background di industri tertentu yang dia sangat mumpuni di situ. Kemudian pendapatnya itu tuh disesuaikan dengan pengalaman dia terkait dengan apa yang dia kerjakan di bidangnya, dan dia punya kepercayaan publik. Sementara kalau influencer itu bisa siapa aja, aku juga bisa. Oh, seperti itu ya kalau kata kakak Leon ini. Nah, ini ternyata rockstars ya. Kalau dari definisinya sendiri, KOL, Key Opinion Leader, adalah seseorang yang bisa dipercaya pendapatnya di sosial media karena dia punya pengalaman atau expertise di bidangnya dan sering berbagi di sosial media. Kurang lebih sama tadi ya, kayak yang seperti Kak Leoni bilang. Sedangkan influencer sendiri adalah orang yang bisa membuat orang lain menjadi tergiring, tergerak melakukan sesuatu. Bisa saja dia tuh mempengaruhinya dengan baik ataupun buruk gitu ya. Tapi memang dia punya sebuah influencing power gitu, yang bisa memperkenalkan atau memasarkan sesuatu hanya karena pendapatnya aja gitu. Pokoknya nyeplak aja orang langsung dengerin gitu. Jadi sebenarnya mana nih yang lebih dibutuhkan, apakah KOL ataukah influencer? Ternyata katanya sih kebanyakan ya masyarakat tuh menilainya hampir apa ya, beda tipis gitu, sama aja. Tapi kebanyakan orang lebih tahu kalau influencer itu nggak perlu terlalu apa ya, punya expertise sesuatu, punya keahlian di bidang sesuatu. Jadi kalau memang sudah memiliki persona yang tepat gitu untuk publik, ya udah. Dan memang ada yang di apa ya istilah, ada yang didalami gitu dari pendapatnya. Nah, kalau rockstar sendiri gimana menurut lo, bedanya KOL sama influencer tuh seperti apa? Kalau menurut Ari gimana, Ari, bedanya KOL sama influencer? Kalau lebih kemana? Lebih ke sana. Kalau influencer lebih ke sini. Pokoknya Rockstars ya, masih kita tungguin pendapatnya Rockstars lewat WhatsApp 0811 3807878. Bisa juga lewat @therockinglife.bali di sosmed sambil kasih tahu pengen denger lagu apa. Tadi Kak Len kayaknya pengen denger ini ya. Ini lagu old school sih, ya kan? Tapi pas nih sama vibe aku hari ini, Robbie Williams Rock DJ.

Hey, saya Mubarina Fam. This is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih di Afternoon Booster barengan sama Rarissa Sastro. Wah, itu tadi barusan lagu requestannya Kakak Jen Sutamia ya. Thank you for requesting, thank you for listening. Hati-hati di jalan, Kak Jane. Dan nih tadi juga udah ada Vicky yang sempet nyolek-nyolek gue di Instagram. Katanya, Karissa, kalau KOL itu bukannya kamu. Wah, sayur-mayur ya kan ya Fik ya. Terus kalau influencer bukannya aku gitu katanya. Bisa ya kan. Tapi kan memang ya seperti yang tadi kita sudah bicarakan ya Rosers ya. Kalau seorang KOL, key opinion leader, seseorang bisa dipercaya pendapatnya karena dia punya pengalaman atau expertise di bidangnya dan membagikannya di sosial media. Sedangkan influencer lebih kepada seorang personal gitu ya, pribadi yang bisa nih ungkapannya itu membuat orang tergiring dan tergerak melakukan sesuatu. Nah, dia punya power of influencing seperti itu, memasarkan sesuatu dengan pendapatnya juga. Nah, kalau ngomongin influencer sendiri nih, ada beberapa tingkatan nih ternyata ya di dunia perkontenan. Nah, kalau nano influencer itu yang punya followers 1000 sampai 10.000. Micro influencer yang punya followers 10.000 sampai 100.000. Terus ada lagi makro influencer, followersnya 100.000 sampai 1 juta. Dan di atas itu adalah mega influencers ya, di atas 1 juta. Ya, seperti itu Rockstars. Jadi, kamu pengen jadi yang mana? KOL atau nano, mikro, makro, mega influencers? Silahkan coba dipilih-pilih. Mungkin sesuai dengan kepribadiannya ya. Tapi atau lo mirip kayak gue Rockstars, yang kalau ada orang yang lo ngerasa gak kenal, gak punya mutual, terus kayak tiada kejelasan, supposed to be block. Tahu gak list block gue ada 734 so far. Yes, di Instagram. Seperti itu kan, gue gak bakat jadi influencer.

It's 7.8 FM. This is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. This, I promise you, Rockstars, Rarissa Sastro is still here with you until 8 p.m. tonight. Di Afternoon Booster sesi terakhir ya. Karena sudah menjelang jam 7 malam ya, 2 menit lagi. Dari tadi kita ngomongin soal KOL, influencer, ya kan, Rockstars. Ternyata ya, banyak juga loh Rockstars yang ada nih tadi, ada yang caur-caur, gak mau disebut namanya. Sebenarnya dia merasa pengen gitu punya pengalaman untuk menjadi influencer. Karena kalau dia sendiri bilang, kayaknya kemanapun aku melangkah ya, aku tuh gampang memberikan pengaruh, Rarissa, walaupun gue tidak punya ya expertise tertentu di sebuah bidang gitu untuk menjadi KOL. Jadi kayak aku sedang mengumpulkan kekuatan untuk berusaha mengupayakan dan punya confidence yang cukup untuk menjadi seorang influencer. Wow, semoga aja berhasil ya kakaknya yang gak mau disebut namanya, tapi curcol sama mau request lagu nih. Lagu penutup di jamnya Afternoon Booster ya. Tapi yang jelas Rockstars ya, kalau memang lo punya daya dan upaya gitu, dan juga secara sosial media lo aktif, terus kayak yang tadi barusan ya, incognito no mention, pengen sebenarnya explore diri untuk jadi influencer or KOL mungkin juga, silakan lo. Karena kan memang kan sekarang kan kita hidup di digital era di mana memang yang namanya content creating itu adalah sarana dan sumber pemasukan ya Rockstars ya. Tapi yang jelas sih, mau jadi influencer ke, mau jadi KOL ke, yang penting attitude. Hati dan jiwa selaras untuk berattitude dengan baik-baik aja. Kalau Rarissa sih ya Rockstars, aku bukan influencer tapi aku bisa bikin hati kamu ser.

87.8 FM. This is the Rocky Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. And this one is your love one, Rarissa Sastro, of course. Still with me, the Drive and Jive. Kita masih bisa punya ya beberapa puluh menit ke depan lah ya. Tapi nih, Rockstars di jam ini sepertinya aku ingin menghadirkan kembali si Madam Rari. Ya kan, kita masih punya dua slot buat zodiak yang tadi Rockstars juga kan di jam pertama sempat dibacain ramalan zodiaknya. Tadi Taurus ya kan. Nah, kali ini adalah Libra. Libra. Wah, ini nih yang suka nggak enakan sama orang ya. People pleaser, saking suka banget nyenengin orang tapi lupa bikin dirinya seneng gitu atau kadang abai ya. Itulah Libra, jadi suka bingung sendiri, gue sebenarnya maunya apa nih ya. Nah, apalagi kalau udah mulai overthinking, ini dia Libra, ya kan, timbangannya tuh kayak ngik-ngok-ngik-ngok. Segala sesuatu tuh kayak patut dipertanyakan ya kalau sama Libra ya. Padahal kayak udah ada nih yang berkesesuaian, yang memiliki faedah yang tepat, tapi ternyata Libra tetap aja enggak bisa, langsung harus ditimbang-timbang pokoknya. Ya, jadinya galau. Terus juga nih di lingkup pekerjaannya Libra, mohon harap gunakan skill diplomasinya. Jangan cuman raging aja karena pressure dari kerjaan. Tapi bisa dong diomongin baik-baik. Jangan lupa tarik napas, baru memberikan keputusan ya, memutuskan sesuatu atau membicarakan orang dengan rekan kerja gitu, drama-drama pekerjaan. Terus juga untuk urusan duit nih Libra, lo hati-hati banget sih, karena emang ya kesannya yang masuk ke keranjang itu sepertinya nampak gitu ya, tapi ketika dibelanjakan atau digunakan sepertinya pasaknya lebih besar nih. Jadi Rockstars yang Libra, jangan lupa nggak usah terlalu impulsif sama kehidupan ya, stoik aja, tapi juga jangan terlalu pelit gitu sama diri sendiri. Nah, kemudian kayaknya memang Libra nih udah waktunya kamu memperbaiki style gitu kan ya, upgrade your style please, supaya kamu jadi lebih percaya diri dan juga terlihat lebih elegan gitu. Jadi intinya adalah Libra, aku cuman berpesan ya Libra ya. Oh, belum asmara ya, asmara ya, love. Nah, love ini Libra, aduh, ini kamu emang lagi in between antara infatuation and love. Jadi emang kamu punya sebuah infatuation yang sudah sejak lama ya, kamu tuh memantau gitu, tapi you're not very sure what is this kind of feeling gitu kan. Jadi lo infatuated terhadap seseorang dalam jangka waktu panjang, namun tidak ada pergerakan yang apa ya, yang nyata gitu. Ya itu sebenarnya kayak lo ngefans, lo kayak bapernya tuh lebih kepada karena lo tidak mentouch dia, menjangkau dia gitu. Orang ini tuh kayak seperti dah gitu, hanya untuk dikagumi. Nah, sementara ada love di sekitaran lo, hanya karena you've been infatuated with this person, and then lo jadi tidak bisa melihat love yang sesungguhnya hadir buat lo Libra. Au. Pokoknya Libra ya, please jangan cuman nyecer aja untuk orang lain menjaga keseimbangan hidupnya. Coba hatimu, jagalah juga keseimbangannya. And choose your love. Kinky.

87.8 FM. This is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Lady Gaga and Blackpink, Sour Candy. Oh, kita lanjut lagi ya, Rockstars, ke ramalan zodiak yang selanjutnya by Madam Rari. Jadi kalau tadi sudah Taurus, Libra, sekarang Gemini, ya kan? Oke, hari ini Gemini, fokus dulu boleh, jangan semua disikat sekaligus ya. Nah, karena Gemini hari ini nih idenya lagi banyak banget, tapi pikirannya juga numpuk. Jadi kayak banyak goals yang pengen dicapai, dikejar dengan kecepatan penuh. Tapi padahal ya, ini prosesnya perlu pendetailan, perlu pertimbangan yang tepat juga. Jadi boleh Gemini, coba dipilih satu yang paling penting dulu, kerjain sampai selesai, baru move yang ke yang lain, seperti itu ya. Plan-plannya juga begitu. Pokoknya di tempat kerja nih kamu selalu punya ide bagus nih akhir-akhir ini. Sering ngobrol sama teman-teman juga and turn that idea into action akhirnya. Nah, duitnya Gemini, hati-hati sama pengeluaran spontan yang tadinya lihat-lihat aja tiba-tiba jadi check out. Terus juga ya, kayaknya kamu akan ketemu sama obrolan-obrolan random yang ternyata vibing banget nih sama kamu. Dan Rockstars yang Gemini juga biasanya nih kamu kan terlibat percakapan santai ya, tapi terus nih kayak membawa ide kamu untuk menjadi suatu koneksi dan kesempatan baru. Jadi kayak jangan cuman di rumah aja nih Gemini nih ya, coba deh agak-agak mingle gitu ke social event. Dan kalau soal asmaranya Gemini, tetap ya energi flirtingnya dibawa dan terpancar kemana-mana. Tapi saran, jangan kasih mixed signals ya. Jangan bikin orang gampang berharap. Ingat ya Gemini, kamu tuh sebenarnya udah ada nih simpenan yang A gitu kan ya, di kantong yang A. Tapi ternyata sepertinya kantong B belum ada yang ngisi. Gak apa-apa deh, ada yang isi. Walaupun kamu sudah punya preferensi ke kantong yang A. Ini soalnya ada nih yang ngarep sama Gemini nih. Jangan gitulah. Siapa tuh? Ya udah seperti itu ya pokoknya. Cocok gak Rockstars? Kok langsung ngangguk-ngangguk yang Gemini? Ya, jangan suka mainin perasaan hati anak orang. Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: 18.8 FM, rock your day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rock stars. DNCE cake by the ocean. Apakah rock stars mau dilanjut lagi kita nih? Ditemenin sama Rarissa Sastro, masih di Drive and Jive. Mau ngasih tahu sama rock stars nih buat ide kita nonton film bareng ya.
1: What do you know about the multiverse?
0: Nah, ada film yang judulnya Animals nih, Rockstars, yang bisa kita tonton bareng. Nontonnya di Netflix tanggal 9 Oktober nanti nih munculnya. Ceritanya tentang karakter yang bernama Mark Kimball. Dia adalah kandidat wali kota Los Angeles ceritanya. Terus beliau ini tuh kelihatan hidupnya penuh dengan kesempurnaan. Misalnya karir politiknya yang bagus, terus keluarganya harmonis banget, dan kepandaian pencitraan yang bagus di depan publik. Wow. Tapi semuanya mendadak berubah, Rockstars, saat anaknya si Mark yang namanya Danny diculik orang tidak dikenal. Dan semua mendadak berubah, bukan lagi jadi drama keluarga, tapi jadi drama political thriller yang mengerikan, di mana akhirnya si Mark sendiri ini menemukan konspirasi hubungan antara geng penjahat, politikus, dan juga mafia kota Los Angeles. Jadi rame ya, Wak. Jadi gimana nih keseruan film Animals ini, Rockstars, ya? Kirain judulnya Animals isinya yang cute-cute, yang lucu-lucu gitu, ternyata bukan. Ya udah deh, silakan ditunggu ya. Animals akan hadir di Netflix tanggal 9 Oktober nanti.

0: It's important of FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock stars. Reza Artamevia sudah kasih clue ya, berharap tak berpisah, tapi I'm so sorry, harapannya rockstar kali ini harus aku tidak penuhi, sebab sudah tepat jam 8 malam, sudah waktunya Rarissa Sastro pamitan nih ya rockstars ya. Semoga kamu udah sampai ke tempat tujuan selanjutnya dalam keadaan lengkap, selamat, dan penuh dengan manfaat. Semoga juga besok ya, bangun pagi itu udah maksimal istirahatnya. Nih aku tahu nih banyak yang mungkin rockstars masih nyangkut di mana-mana, masih ada juga yang lanjutin pekerjaan dan kegiatan aktivitasnya. Ingat, jangan lupa nafas, jangan lupa minum air putih, jangan lupa jeda break sejenak. Of course, Rarissa Sastro senang banget udah bisa nemenin rockstars, dan thank you so much for listening to Drive and Jive. So stay tuned on 87.9 FM, The Rocking Life Bali. Rarissa Sastro is signing out. Have a rocking Monday night. I'll season and bye-bye rockstars.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
2: Yes, it's 7 FM. This is Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Good morning, rockstar. Akhirnya balik lagi ya, balik terus tentunya bersama kami. Bersama kami dong. Barengan kita Rockstar di pesian di GMR. Good morning Happy Rockstar, yang bakal nemenin lo selama 3 jam ke depan, tentunya dengan pembahasan, obrolan-obrolan, dan lagu-lagu seru buat nikmatin pagi kamu yang pasti udah dari door gitu ya. Dan kalau ngomongin pagi-pagi ini cukup berbeda Rockstar. Karena biasanya gue tuh kan berangkat menuju ke studio tuh berangkatnya dari area Kerobokan gitu ya. Dan mulai hari ini first day gue untuk ngekos. Ini kosnya di daerah Jimbaran, jadi gantian sekarang. Jadi berangkat dari daerah selatan terus menuju ke studio. Jadi emang ternyata berbeda juga. Jadi di sana tuh benar-benar lebih los jalannya ketika pagi-pagi. Gue rasa gitu ya. Jadi emang untuk masuk-masuk nyelip-nyelip gitu masih gampangan lah ya. Kalau dibandingkan kalau dari utara, gue tuh jalan kan agak-agak kecil ya. Jadi memang harus pelan-pelan juga dan nggak bisa langsung ciluk-ciluk nyelip-nyelip gitu. Kalau di gue sih gitu Rockstar ya. Dan pasti kamu juga bisa sharing-sharing gimana sih kondisi traffic sekarang gitu. Dan kemarin timnas Indonesia menang ya. Menang. Itu di FIFA ASEAN Cup. Ah, keren banget. Melawan Thailand kan kemarin kan. Jadi kenapa gue bisa tahu? Karena kemarin kan gue itu kayak mainnya jam 10, jam 11-an gitu, Cah ya?
3: Jam 9 ya?
2: Ah. Berkorin 12. Cuman kayak kemarin soalnya gue taunya kan kemarin jam 10 itu, jam 9, jam 10 itu kan gue dari kamar udah rebahan kan. Jadi udah denger, wah ada orang jerit-jerit nih, artinya ada bola nih. Dan mereka tapi udah bubarin jam 10, kayaknya udah diusir sama yang punya kos deh. Ribut banget, cuman seru mereka nobar gitu. Nah pokoknya selamat untuk kamu Rockstar, akhirnya ini salah satu impian timnas selama 3-4 tahun gitu ya. Kalau masuk 35 bahkan, wow keren. Bravo Indonesia, kongres Indonesia. Dan langsung aja, this is GMR. Good morning, happy rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI, termasuk 6 komando daerah militer atau Kodam Baru, di upacara hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilacap, Cilangkap, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Pembentukan ratusan satuan baru ini bertujuan memperkuat pertahanan wilayah, mencakup penambahan batalion pertahanan di Angkatan Udara, Laut, Darat, di berbagai daerah. 6 kodam baru yang resmi berdiri antara lain mencakup wilayah teritorial Kepulauan Riau, Maluku Utara, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah strategis lainnya.
1: Berita kedua dari antaranewsbali.com, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menambah jumlah sekolah penerimaan bantuan revitalisasi di Provinsi Bali menjadi 401 sekolah saat meninjau Sekolah Dasar Negeri 15 Dagin Puri, Kota Denpasar. Alokasi dana tahun 2026 ini naik menjadi 272 miliar rupiah lebih untuk perbaikan fasilitas fisik, pembagian layar interaktif, pembelajaran, dan penyediaan unit sekolah baru di seluruh kabupaten kota. Selain meningkatkan kualitas fasilitas sekolah, program perbaikan pendidikan secara mandiri ini juga menyerap lebih dari 500 tenaga kerja lokal di wilayah Bali. This is you, Madeline.
0: This is Sarah Weda.
1: For the Rocking Life Bali
0: Newsroom.
2: This is TRL, the Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long.
3: All day long.

0: 87.8 FM The Rocky Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Asik ya Syahdu lagunya. Lagu ini dari Park Dev Rockstar, judulnya Biarkan.
0: Biarkan kita hempas segala unek-unek itu dan terbang ke tempat-tempat yang kamu inginkan.
1: Yes, betul-betul. Pokoknya jangan sampai menjadi halangan untuk kamu bisa mendapatkan pengalaman yang paling bagus, mendapatkan pengalaman traveling yang paling pas nih Rockstar. Langsung aja kamu berangkatnya bisa dari Denpasar nih. Sekarang waktunya pilih perjalanan kamu bersama Citilink pastinya. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan rupiah. Jadi mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasinya atau tanggalnya dan book tiket kamu sekarang juga. Dan apalagi nih, kalau kamu udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi Citilink buat mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Wow, gede ya gratisnya ya. Gratis bagasinya 20 kg. Benar-benar praktis kan Rockstar. Dan semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi udah siap menentukan pilihan berikutnya? Cek info lengkapnya di www.citylink.co.id. Sekali lagi di www.citylink.co.id, aplikasi Citilink, dan sosial medianya pastinya @citylink. Sekali lagi di @citylink.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Yes, Rockstar, dan kali ini kita bakal ngebahas tentang Ed Sheeran yang akhirnya dia menanggapi kritikan dan kata-kata kasar dari sepupunya si Jethro Sheeran saat tampil di stadion di stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika, Sabtu kemarin 3 Oktober ya.
1: Yes, dan Jethro Sheeran menyerang Ed Sheeran di media sosial setelah Macklemore dikeluarkan dari tur konsernya, yang kemudian membuat seluruh penyanyi pembuka tur ikutan mengundurkan diri gitu ya.
0: Jadi kata si Ed Sheeran ini tuh bilang kalau dia memang udah lama banget gak pernah berkomunikasi sama sepupunya inilah. Yes. Dan menyebut gara-gara momen ini tuh jadinya dia tahu siapa nih teman atau keluarga yang benar-benar bertahan di sisinya.
1: Parah banget ya serang menyerang ini. Semoga cepat berakhir deh ya.
0: Iya, bet.
3: GMHR only on The Rocket Life. The Rocket Life.

0: morning, good music, making your good mood. Hadrock FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar, it's time to add your music, your playlist dengan lagu-lagu terbaru yang bakalan kita kasihin buat kamu, Rockstar. Dan ngomongin tentang hari ini, rencana-rencana lo kemana sih, Rockstar, hari ini? Apakah pada kerja atau mungkin ada libur juga gitu ya? Gue rasa kalau libur enggak deh, karena ini masih awal Oktober, biasanya masih banyak kerjaan-kerjaan awal. Atau mungkin ada di sebagian kantor yang awal Oktobernya malah memang masih belum terlalu banyak kerjaan-kerjaan. Mungkin di akhirnya gitu kali ya, yang mulai menjadi semakin banyak. Dan kali ini Rockstar kita kedatangan Paul Pertehap dengan judul lagu terbarunya Surprise Surprise. Nah, jadi lagu ini merupakan lagu terbaru dari Paul Pertehap yang udah dirilis nih di 23 September 2026 di bawah naungan R-Series Music. Dan lagu ini juga menjadi title track utama untuk mini album atau EP terbarunya.
2: Yes, dan lagu ini juga bergenre R&B alternative pop yang santai dan juga lovey ya, Rockstar. Dia punya groovy vibes khasnya Paul Pertehap lah pastinya. Dan aransemen ini itu lebih minimalis dan juga hangat.
1: Dan inti lagunya sebenarnya tentang merayakan rasa bersyukur karena pasangan mau melihat kebaikan dan ketulusan hak asli di balik sikap lucky-nya.
2: Dan dia juga ngerasa menjadi orang yang paling beruntung lah karena udah dipilih di antara yang lain.
1: Wah, seru,
2: jadi
1: daripada ya,
2: lama-lama langsung aja kita puterin This is Paul Pertehap with
1: Surprise Surprise.